0: ololako
1: kunya bana ba bara somo bo lundo hundo ibo bona kwa kaba bona kwatu kwatu tenga oko 2020 ye mulume wa muhendo nzanja kabya ministre we owe owe asenyema superior universitaire manabu gatse amafanya mafanya rasa sema ya balima aba professeur aba universite masonga
0: 3560
1: professeur d'université
0: professeur va docteur
1: abane ba docteur en thèse
0: 3000
1: 3560 abane ba docteur en thèse mais yo sasa itwa ma langira ngeto oko université ye eye tu ye graben
0: eye ICG
1: eye ICG omulo yo twa tu wit omulo yo twa bya tu wit itu wit 31 professeur itu de 31 professeur bo ne rino sey bulini bo ehe ne ro sasa bo ari kwa manane global partnership for education watse abando bakabya ba mabe soma kanga nabe nabuka kebo kabyo ko kihu Iko nero abantu banga hana
0: abavirebya ababa professor
1: ababa professor
0: namabyana gaba bo omochi huo
1: ehe
0: kundutute ama professor 26
1: ndiyo
0: kumbe mabure professor mune esa 36 prof
1: sa 36 prof omabure omabure
0: professor
1: neri esa 36 prof sa 36 professor bana bama kolecha busana no bukake bwe professor ikuwa
0: Chukwa chukwa bulacha.
1: Nere chukwa bula ye. Chukwa bula ye. Tule mochanjuma de mentalite.
0: Oui.
1: Nere situ angasha endele ya riyatu kalondekane tu arribia na ma diplome masa masa ale kini situ wite e production. Endekande yono oma kono ama hoa heras. Oye ni ma universite. Ama kulasyo de grasa de grasa gademit. Tukale ndelao. Aba nuka ndaba kage ndomo. Omumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum oyo nali asoma kandi ni ashaba tambo demanda damblo
0: nechitsebo
1: ehe nechitsebo ewe usomire kumbi tetu tasomire tukaso hole nere kwa manana na global partnership for education kumbe tukaso hole idwe tutasomire twasota ta kilo mbiro kono wa kana soma batwo yera
0: tuta
1: nere kwa shebuto okay mwase munkala hanu eki emubiri bwa wano watu kakola
0: namba
1: osango we usomire unawuti obulenge kani abuka kire bore kora ngobwe tu itwe tutasomire na twaso hole tukarundi mibiri
0: naro chikabi bwacha butuli
1: ikwa kandi ewe utasomire kanuka seyonyere utambonge kuhi umubiri nga kuhi umubiri owa
0: usomire uka yiri watasomire
1: uka yasabuni umubiri
0: utiko wahe
1: contrast neri ebiyo tutole retu abendoka halia neri chikala eka ino wanyet e system edukatif kongole ni ya resuvamo eritu koko zero ni mambuto tukoma maternel mpako mu universite konde ebendebe huo ebo babere tsuka ebo bakafanye enseignement par competence butra par objectif
0: ya competence riri bambutya
1: e competence riri bambutya okaya tokarabe konde bakakubula yam konde musa mwa uliwa nayo monani musa mungu mwa uliwa musa at uti okuti ndio ndio muzono
0: na mbuto
1: Na yeye nene no shamba.
0: Na Yesu na mabuli ya Petro.
1: Ehe.
0: Petro amana abanduka banda mute kuchi.
1: Ehe. Bati amutuuta amba nerhama bani ke mulo no yuto koma heria.
0: Isa.
1: Nersi simya kolekesi.
0: Chaka tsukirako.
1: Chaka tsukirako. Wutsire liba bo ha bo tukamuka njirira yanirwa. Kumbe inye hiki
0: na hare.
1: Ha ikiyihe. Tuti nalingika na yatu tia tukasha endelea erivye tumi tujuru regule. Kone ngiboka. Omulo e system LMD licence masters doctors masters doctor doctorate ayo esa yetsuka yetsuko ko 2014 yiga kani wako lakini mwita bya mise en application muhino nzenya masama shabwet akametra en application kana ba malwa nayo kusangwati obwibi nebonje omwitwe bagalima tunemu uliyesho silabus Kone ngebo ka, ariotuli ya soma. Obole, uka sungo mwerimu, akafundisa yoko karase ketu. Ine shafundisha nukuka kue.

Tshende tsha mahwa lakini basi vondubuka itsanda ya na vhare vhabwira. Vondubuka itsanda ya generic ya vhrendrenga. Suzanne Mukohe na makura mucha abanyamuhanji bosi okwila vhara Suzanne Mukohe ngavaramuka abanyamambira nyobosi ngavaramuka ya. Omwana wenyu tuna naye kuno tuna mutsungana ndeke. Mwendele nere kwama bakatunze metwe. Nina siko ba mabengera nabo bana mushofe bana mbalereze lakini echinene nyiti amapatano mushika yewo mwamabishicha amapatano emwa matuwa ticha kandi mukayi watikaya nyamuhanga abatsumule.